Naviko wanange. Impura impura kagadi chibale committee nti kaza kuna kula Vincent chidaba dimani kumesa sakara msai kumi sai biro biro kumi na biro kuzo kumi na biro mimi mukaga. No world korota muruanga. Insovara garukoko. Enjura mbere nyala mbere manya gena. Kuigeneriza muno msusura kuwata kubyo monto nyenja mukakya no gama singa nyamanyire

0: Tebi kwa ukana Nene baba subuza Habeya factory Nenye abagura kamu kamu Nenye ni mutangirwa Iwa kuenda kumanye kusinga hu Baterwa 0 musanji munana iviri Ana nemu Nkaga na itanu Nkaga na isatu Dara nemu
1: 0 musanju ishatu emwe Nkaga nemwe Chena na mukaga Chinana nemwe.